Kalau pentaman ada apa, tu mengalau lauk semanam. Senatui nama nilai, ikhlas sekali kalau lauk semua malu ini nalar ya, apa tu benyalam man. Ikhlas tiga kat lauk semang milikku. Amisual main lakukan nak suka suka makin meriah yulukkan. Aduk, tu benyalukan no ingatnya yul benyalam. Waktu takkan me, atau siapa lu sekalu lu kemuk setugut. Makgoinum itu golone, kini mereka berjuang terhalui, kini mereka ini kerja sama orang itu sama nak kata kanu kata, ini waktu kata kanu kalau yang sana kau belok, baik tak sama ni mahal.

Hello, Lakut. Good morning. Tunggu sebentar sih. Mana kau lang buat utang di tilu tak? Ulu mi thalang mi apiu tilu. August 7, 2026. Abang aku tu yang walis sana be apiu Jamie kejok tiga tilu kau. Ila teman yang kalau ni semua nak jangan nak tuk. Orang waktu video apiu lo ni. Pernah tu ya kaya misal aku ni. Guna luit, guna lo kayak pernah kata ujung kalau pun ingat guna tak sih nampi. Eh, ilak tunggu setiap semana. Pula kata semua jauh keluar lo mereka tetap bunga tu sana lo mereka tetap nama juga yang kata mana. Ya kalau ni taman nak aku sih ingin nak kata dulu ilu kisah nak nama tuin yang lain, nuna pun tuin yang itu. Tapi sebenarnya apa sahaja yang katigo, amala people layu tu sekarang wujud ada, nak kata itu macam nak kawisah, lalu people layu lagi ni ada lu nih.

0: Nak sekan nak nak itu lalu tu kau nak siu garuk tau tamani.
1: Teh masih boleh tiu tiu tiu tamani. Kalau ni mayor tiu tiu ni lah. Tapi kalau kalau mayor teh kan aku kau tiga maga jak tiga. Amalun aku mayor teh nama tuin nak tuin. Tapi kau ni.

0: Так, бигас нэрт туйкано парна паллиасмалэр мангаата балуу суни сунанит парнагутиссани сулеқинэрмангаата апиерэрси палулэртуу алуаққайкисяни таако амаруккуннит оумайорниатиккунита бана бигас нэмму катимайю катаумбиу каммало гейлак табани куннангуарто синнангаатик хэжи талукакке каммасаламан саламан ава Salaman Leona ulane umani khattakhum jeygola tabwa tikkani marito khoyannami upani gunna kasita makki sibulak pamitei kununga kaina latunot kano panna palle asmalang mga si bigas ni uner temod onika ka kaina kosi
1: umanga kai e tema tawane panna tunung mot ila kapitare yon yar mega matama joma na yaw yon yar timi parne ki qata non mot ilige yo qata bunga dan na tunga na kan yar ta parne ki qata non mot taw ilige yo qata mung man biyar palle yar tilu ta atili yar tilu non mek ka shibul yar pa mek kinu qala qtu gun inung nik biyu ma yar ta qap man biyu ma yar ta qap man tamak ko Pivalia Lucigot, Kairovak Lucigot, Taman Inuktak Palilik, Nakirti, Kaluirti, Axonadri, Tamukurlai, Nakirti, Inuktak Palilik, Taikunang Atilurok Tuni. Taima Katamakatarata, Maluto, Hanopinir Mangata, Namungonir Mangat, Tamukua, Pivaliang and Narakigot, Mana. Takko atangiru yu yaktu goro kisiani ilakkanyar dukulu gyakhan yaktu atikuti kawtu gu suli taikanga atiliruak sima yu suli nirogwik sakaktu gu taima taikani finasyogu siulaktu mittawak suli katikkani lagat kikunlak parla gu yu nak kukhtun taima li katikkani lirukta makuninga kisuni sanayak naksagayakhtut niksanayuk akkanyagayak pallonni Tena pelajar lalu tak nak suri kon.
2: Tema ukiun ini, tanah tu semua yang kita tiga ya akagum, akani tu semua yang lalu semua yang tema tataman upang kami, upang kami tu semua yang kita luni, zaman nak suruh mami, mami untuk tiliu, tema pelajar yang boleh luni, zaman asal yang nak uyu. Yuni mitai ko paipan churu tachu mga aula titiyu angap ti watani tutai ko paipan lagu yingi tapani yuni mi paipan mi tumi sitaka mi kanu yinga giyakan ningin amma tutsaka tutitana paipan utakayali yuni pili kusuli kanu yinga yusauta unyang mga tatai ko pitakayang unyatu mana mana yung Pijakusai tak kau isi pijak tahu mungkin ada cuma lecut kalau gue yang sulit pijak pijak ingin cuk emak tahu tak? Kau macam tu ni, tama kau rujuk kuat isai, tama kau pikin dengan lalu, tapi nyalu ada jaga isak, kau jaga tak tengah tak kau pijak isut, amal usai bisiku dan rujuk tahu lu semua isak itu, nak jaga isak, nak jaga isak. Takwa, pijak tahu si malang angin si malang tu, tama kuat rupi angin kau jatuh tu, suka ima ada yang lulu tak tak balik kat ima juga lalu lulu tak ilmu, cuma juga jatuh keluar, ia yang hangus yang kutu mata, tapi makan sih lulu, tama punya juta kalau tama lulu kena lulu sih keluar ni, ia yang Unua kugalo aningo fatulu tama kotap tulu kacap baka ningo kuto kuyuma tay magal imiku tupa kago mayu tatan tay mayingan yato amma tay kwa tay kani tatat tiyala kugalo tatat rolo tumala tay kwa kalugi yato say siyulo na ukiyari siya umiyali tao niya lokto kasi yung sima yung ataw siyong kong ito Tak mesti ngapaman, tak kunga kali kali waktu itu, cuma tu inya, tak mesti kau jumatan pihak struktur, ammalu tak semua, struktur semua ni harus tuwakan lawan, tak semua ini dengan penyayat tiga ratus tujuh puluh mata, suka ima, asyik yang

0: Ngilau sokar gitu. Biar kain nyari pun nengimat. Nah, saya mengelimak. Kisahnya, nyari pun nyak tukun. Nyari pun tak, angguna juga semua kata, nyari pun nyak tukun. Saya mak, sakit juga kelepat. Sebut lepah, sebut iksanik. Nah, oleh si iksanik, kawin maya kak tukuk. Nah, kikulu umia taiko, upuku tiga yak tuwe iman natu. Amma kisahnya, tahu nak, kawin maya uya rahmi, angguna sekitul dunia, kanutuin natiak, teman na laki kulu yun nirnam, sungum mingmat. Iman na piju malak takaluabun at ilanik ko asijikal la siyong matan na atuktok maan na maana tabas taan na atuktok kanwili baldiayok uko siyo baldiayok tiliok tao baldiayok takkuwa piya kaya kaktuk asikal lakpadlo tamakkuwa ngumang mata ay maajigigun nang imman soklo kay tamakkuwa pilikaya kanyak tabun isu magalak takalawabot asityan magayagot atulisyong mong matatayman na ito nirahang mong mat nireo naktugulak tamakwa isu magalak takalawabot atutiyak pata akawayak tiyak to
1: Ammalo pwede ka na ulogo tamani nilahal na ako yiyo upang ngayalong may taan kisak bingalo na manak sa ulo ni tinitaktumay ang ulo taman na tininak Atau kalau kita lihat tigo, saya macam amal tu fak benga, isi benga kalau tu ni matan, takkan nak, saya macam siapa ni macam siapa, ida kanu yang itu mana panuk tu alu gomenyong nak sihir tu hati nasi alang denganu, saya macam ni macam berulu, teman nampu yang memang, nama saya ko kaliat tigo jatu, saya macam ko alu apa yang tigo jatu. Tak kuang mengata ni atun nalu nak ting pinjum aja kau dapat cuma mata. Tapi mainnya yuk, mainnya yuk kakali aktif ni aku bi. Tepani kakami nurala sudah agresi. Tetana kakali aktif tak kuat luar kau ni. Tu sakti tiga dah terlom mana tepang tepung awen lagi kajang itu. Amal kakali yang saya buat sesuatu ni aku ni, ubang atau ni aku ni, nadi kaya, kanugal kaya, kuki utak kaya lagi, imening siapa mesti jaga zaman, tak kuat nunali, dapat ni kerja mata kerja mata kerja mata, tak kuat kerja ni, punya semua ni atau nak kerja ti, atau nak, alih jaga ini, kalau kerja tinggi tak kuat kerja mata, aku tinggal di umur di tengah, cuma kuat kerja mata, tak mata bunga. Kapan ni waktu sih nyalu ni? Tapi ko kakliat di temek kejar tu. Tapi ko kanuk tu tak ulu yang sama. Iwal ulu tu. Iwapi.
2: Upin nak ni kalau kita macam tu kita malat asyik. Kau ni kan lapan lagi atau jauh. Nalu nak ni. Tak ko ali nalat tweet hila. Kangi solat sarai tu alu kat upa kuti sarai tu. Tahu sejuk kat tu. Kadu segala tu aku temek kan lah sih aku kat. Kanul lekai tiga aku mau bisu solo. Pabisat teolo kombinasi ngong imemya pilang waktu mea biga sutu tanah tanah kun nami mat ilang aku. Kanul kau tiga aku mau kaya kesiu.
0: Tema mana pernah pelihat juta. Tapi cuma ni 2011 me. Nattik sukti kalau kata umar me atau sang me, karena nattik sukti kejabut. Tapi mana bila kebi kejata sila tani suni tak kuat, sama orang umar mu kagdiri waktu itu titi si malsuni. Bagi sakti yang menjangan cut ubahut umar anguna sukti tapi tu tapi ni tu ya rehna mata. Dan umur nafsu tak tiga jauh kaki dok tak apa upah tiga tu nyerah seno kau tiga tak luna jundi. Amalo pernah si majuk tanah tengah umur tua pernah tulis gimik curlu anak sah tak titi gimik itu maya kagak nyerming mat tapi tak kuat tak bagai cuk tuin kanu dia kau keling nak pat aisyah kelaming mat nireu tema nireu rumang keluar tu kesiani. Ima piaga pikat lak tu kapal panak si mabigay ako mong miyugot tayo man na naluna jangin man at ay sila ka iman na iliyot tayo ma naluna jangin man ubatin pilagatid luta surlo kayo sinarayakan

0: tapan pilihan ni, tanah kanu ingin cuman, day macam, day kungana na ujung tanah kau fikir cakap fikir jauh semangat, tu beli cai nak tu minyak kami, suka yang bagus tu, tak cuma ngah ipinnya yang menyolok semangat, kan umur na sah tidak, terus cakap na sah menyingan ni, tanah si mungkin jauh, biar semangat nak tu jalan macam.
1: E lak kanu twin nak apekoti gingi tanaka ilasikkan nak matoyosi se kingo ya ilasukkal katta matapekoti senungu ikalwatilli
2: e la una tiul nak pa me kai piyo kakal piyo yo tema pitaktualo ne rotta nuna akhimara nga pa akhbet tanna ma pitang ne rotta e akhbet takarni artu gora kisien tunga suk tini artu ekalum miuni da upagoti yun nang nato akbyok tilu tak pirsiyak tuon nang nato magtataro mayo isu magsuktinyak tabut kuwe nang matay mag abanigit tila jangit tiyak tuon so kay maangiyualong mat angiyualo kayak mat angiyualo katu matay mag piyaretong matan na akbyok na
0: iyo ko sa halongit yung imaka pingat yung may tem kigun lupa gajak tu jom tem pijak semua kali tiar tiri utama mik isi bengal tiri utu jaga cecil pijak kene lula tu cecil tama kekani.
1: Alah ni kaya guna kau kita tama kek nalo nangit tu kini kat ni aku juga sulit tu sakkan aku malu tak pihal liar sini jadi lo kau yang mati pihal liar aku ngati tuin ima kau tuin nalaangi mejo kau lo tikut. Email itu ni kesian, sungguh malah kalau agak bete maaf tak ko. Ila kau jangan nampak hai, lo ila kau jangan nampak sih tampung aku nak kau kasih, nama seminggu tu kesi titikan nak tu si, nalu nangit tu nalu nelsikan ni lama juga si, nak kau meh.
2: Lebau di.
1: Tak kau jitu lo kakek, masalah mana apa tambahnya kau nak tu, nak kau media kau tu sama titik asukan nak tanya kau buat mana muka ni yang awal dia mengata, mana ni jayok, inu nera upigilogo tu sakai nak lawan.

Udlukut si bisu ke tatami pibalir. Ubang hausan tu. Tanah ini tahu ni jangan

0: The Justice Department says it's completed or begun working on 22 of the 27 recommendations from that report. And still in Nunavik, Air Inuit has expanded travel options for people in Kudjuak late last month. The airline leaves Montreal to Kudjuak in the morning and return in the afternoon, stopping in Quebec City in both directions. Air Inuit says it's expected these new routes will be flown through the summer, but may be adjusted based on demand. The airline's website shows the routes operating Monday, Wednesday, and Friday. And that's the CBC Regional News. I'm Hausha Aloto.
1: Nakaming as karisak. Enge, nagadamit ako lagi pag ilak nga siptera sa mga nipibon opmot o tang metiluta ko lila kasapung nipibon mo utak terapi yung metiluta tema tisong nea tugut tapan ito kangit ko api may ilak kinak si mama ta na ima to me no to go so was sick look tan ali kan to go up in me go yang ka ka ti yo go nas ka mo la go yo ka ta sa me to bi uto ma na mo kanui lang mga ta kanui do pa le sa malang mga ta to sa kain la ba
2: te ma akaw ng itok si oras si man na o yok ipag sa nipigyak lugo unikarak tugun nakpi kanui tong mga tao vani kangyak tugaping min.
3: Ida ipak sa pagyaya ng wata, tusasul sa ipak sa ano ay nagyatin ni kahatuwaf niya tigo. Mana sila kaya wala na imatya ng isang niyo ipak sa ngada umiyaga na ulit ng wata kano tung kano suin na kano kano kung ila ato kung nafta niya ato suti tusang na daw kaya mamuruan ni kano suti tamakuninga natong niyo. In makanan tu mungkin kalau mungkin sendiri tu kadek tapi mana kini sudah keluar dari lipat siap, nanti sudah orang macam siokan mac, itu nampak tu malu nak koi yang dasar mana unik kat itu, tapi mana agak macam ni kat itu pasalnya kepada kerja kat ini tapi mana yang ada kat tong macam tinggi nak tu kalau kat tapi mana macam si tapi tapi nak lepas macam macam, itu nak macam nak nak seni, mana umi ada kata suri ular suri, amik cium itu ni, sih nak yang ni ingin macam, umusak, pihak kerja dah yang nak tahu budi, dia malu dia perisik kita kanung masuk sih mukmata, kanung kucing seni, kanung ila kanu ngasung na kaptaw mata ugla pi kate taka nu kharung nu kate ma kata kham na to ni lu na pali si bu kanu roti chak ni kanu te ma tikit to kham na mad de kya kanu kya kanu roti chani unnu go kanga ta si ko pa unnu chani da kanga ta si ko pa pi ge kanu na mata umia ti gu mandari pisuk tu ni kita kagak kau tu orang tau benda kecetin, tema ni kau.
2: Tema kena tidurgi, ukah nasungungin nata kina mangat, kisah ni ukah nak pit, kasih ni ukio kang mangat aku.
3: Kau ini asal mangitia aku dah tu sekarang asal mangitia kau. Ati keluar wasit, ati ngah. Kau mengajar so kadang-kadang itu produksi mengmuduki kau mengajar dengan kita guru juga kuasi cukup si guru kasih do apa aku mengajar so produksi mengajar kau kau yang nangis kita macam apa kau yang dalam mereka teman apa yang tinju
2: I lemiki kau isama ni mengmat apa kutik sakang mat uba
0: Hai ulah kulai miki
3: Ulla
0: jakku ulukku. Hai, tak ko ngila kuni hinile gatsi, tak cuminga sukusi apemmi.

Hilaten en dan liuti joku lumi ulkatien ja kutis happy birthday te kolasin luna liuti juit to bunu to song it to go lot enge ulkatia de sin la luna siuti alusilo tema takko kanong e kalu ya kalu ni la labor day ola along memat Kangau kalau kaya ni, oh August 1 ni, kalau kanungu kita ini tak ko, aku lakukan orang itu di volunteers guna kata unit kena mata, tahu ni Silver Grinnell melayang kat tena park, Silver Grinnell Park Pavilion tena itu lakukan itu tahu ni, barbecue titilang kat tena kita titilu di taman ni kalau ni, ikan yang matu aku bida aku lakukan orang itu di ati. Hey, kung namalala, Nunavut Union Employees Union kung nakawigay ako na teatro si sa ako akala ko tamate yung may liyok dito siyo kami tamane kalunni at hingi namodo kala ko na kayang mga sa kawigay ako na magkutso ako si nalunel si mangi may makisya nakakasawigay ko unago at dili ako lukoy kung nakawigay ako sila sa matuin ng matat

0: aitang ugarra oqaraqartitti umallaaruk tilluta ayoqutchikata katta oqaruutini ukko oqaruuti qanuittukkia ayuraqattarmata oqarayunneilluta uvarunni oqaraviyunneilluta oqattaq simangman aitta ayoqto
1: Isabel, ingi kata rawa isa kresi. Sinak sauti tokamit nilikit nilikata okaroti ayong ninginut. Mamiana ugarwak kisani tana ikakari makasak tusak sao niangmat tungasut diakiti okaroti ayong ninginut pata. Okara katak titikkan nang neak tugu garwak. Sinak sauti tokak mit. Nararong mita.
2: Tunggu sugu cita ya masih nak cakap tujuh sahaja sugu buk tanah Johan aga Johan asih mici macam ni unik kan yang mana?
3: Asyik bulu tamu kono nak katigi jangan idangin idaud luting. Tama nak kau ibarat sok kue gengak paru yuk tama idagi mau tama nak tak kuat tak tak unikah hati guma berkaki. Sapu sok nak ibarat tengah tak kena anak lelaki tasingan ni. Tasyar wat tas cuma kiki kuruagun kena gigi mak kuruagun tama nak sapu sok parau si mama. Sapu sok angami Sapa sih perdaya orang memilih orang tuan itu hanya inyok orang tuh pekat gigi niu ikan yang terkak pekal warga jadi asing ini. Sapa sih tu kau jual orang ku imana uduri macam kami ini sama ubin yang minyak aktif tiak sunu umur sunu suka tiak ku mesuk sunu dah mana kejak sunu ubin yang minyak ubin yang nyarak sunu ku kuk tuang ini. Ati kisi magaru waktu ni, tapi mana udurin mah perwaru tahun nane ikat cijuar orang mata anna, tasya ta kijing atabu na sapu saksi bang negami sapu saktar bi pada orang mago. Udurin mah kat tak sune, kingom aisy magi pada aku, imang onak tuaru waktu kau yuni guru aiman, ikaruga situin nak sune di, udurin nak sune. Udom atau siung itu kan agak ikhwan ngoyu siung mata inang ngoyu tuh amma mas ngoyu rakti agak hangi kalu tuh dia melayan nama agak hangi tiak tuh ni dia mana siapa sih perahu man ikut lagu nalaru itu inang ngoyu tuh haru kami ko ikir haru mat imana ukaun nalaru itu tiak tuh pikir lata haru tuh bini orang ini kini muda mana isi magelar ni kuyaku nikahu makat tak si mana kuyaku siapa sih cuyak tuaru takku pada waktu ilmuri ekwa angin ikut takut lagi dah tuh nanti tanya nyukurau tu tapi cuma ni mana takut kata ku kata tu nak pelawa mak tu kisah mak dari ku ni suku suna apa kini muda isi magelar waktu ku nadlak tuh nangi tak tabu nak kau isi majalah Iman kini itu lagi ada orang dengan orang kau jadi macam apa? Iman ikhira ada juga makta mana siapa sih tu? Udul di mana? Tapi mana?

0: Och har sex akpe.
1: Dunga så där det. Nej, ni vet. Dunga så en nog inte och har det är jag ni kan inte en nog mata. Och har katta koje vågut. Du många som har typ till dig är jag ni kan inte en nog mata. Namn mig ut av vid. Ni vet visst ni kisum jag kit tortumi. Och jag ser mig råg vid. Och har så kan hon inte att du sitter vana. Nåkinga har du jag tunni. Du ska katta komma vågut. 1-888-896-4135 Amaro 9796-151 Atau tiku o karug jumi lekatang mata utake ko yau yaka ngasi utake tia katang nak pusi tung ngaso inu gitte tame kakak kiu yigil lu tiku Karen lu uvani lau keng nak tu good ilik sini dosa ko mafugun
0: o karau tia yukun nak tu inyong mata sivani katesi yut dan nari nau yani okare yok pipili dunga sugi
2: e ranyo e okala katta ko yiju kiji desi piugi yaru yeko ang maju gyo lokama okala ga sushi yaru yunga piugi kiyaka kukana e gamare Aku tuh pada yang mengalung mata tua berjumin, nikin. Maku tuh kutibu makua mana obat itu. Peruk sedang itu sama kunung aku si anak awal yang maluti. Niuak seno peruk sedang aku sama kua. Aku tuh jauh waktu alung mata. Obat gula yang ayuh siu juga. Anguna suktik kutibu, anguna suktik saka sungak pata. Aki kangit tumigli. Nari yun nakatak tugu, nakasanik tau bakata. Nagyutinin. Kisi anik tau. Anguna suktik. Aki tuduk dragaro raktun. Anguna suktik sa inyakasutin. Aki tuduk dragaro raktun. Uksuk lomnin. Inuan nung ni. Nagwasak palak tugu. Kati majak zuak tara suksuta ikayuk tau yu mamu. Tugba utak kiyu kukaru rak pakata. Inyaw juti tak pakaru asuta. Tak kinu utak pakisani tugba. Piyun maksi tenyak ni asuta. Ing utak hauk suta ilu lika hauk suta. Amma sila lika jakaru abun. Kitung abun. Ayok sa dekat tasutin, ikayo ko magarwa suni, ikayo tigsakan ng ming ayong naktong makiaraw katarang man. Nagayag sa kakparit si katang ito kuroy luwit ko, akit tukod daw si maruang ni kuming. Kati magiit ay sumagyakan na uriwag kataw. Nagawak tigi katak na mingin, inukuti mingin. In mingin kinaw yali uriwa.
0: Tema okarau te vut ayura koming matakisiani tanna okara kanaktugara kau yisatla vut akiro kilakti kimmeromit. Tema me ayura revut avva okarau te vut piungi sakatang mata. Tema natu sarumat teaga ruak tegut. Mame ana pipili nakat jujau saagavit okarlak tilutit. Otaqqinit tinnit taanna sinnaksautiuqqaujo nilliaqqaujugaluun at jaarunneera sigilluniuk noqqasaarmat atteqai mamianallaaruk piungisagutsigatta taanna tusarsauqqaujo Nillertikkannernerattikku oqqarautit aaqqittaukkannerpata uteriirneerivugut
3: kiagaarneqqullugu niwartaataajimmorum tabaqissiiqamiu qisiiqiituaqamiu tamannammaamminga siladdiutingaarsunu meqqua tamanna iluddiutingaarsunu qu imanna makuappiriaddersunugu pukkinga ilummunga siqquqarbeeru neaquqarbeeru taakku awatin kung iman nga pikung kung pirin namin yung pirikan na sinu ang matapin yung pirin namin pirikan na sinu tutilya dun yung tayo mo na mami nga takkaya nga

0: Orlin ona oksuk şemininga yok sok bak dur sama ya.
1: Kami maja kalau agak kisah nama kau nang ejurit ini, ejurit maja ujar ya kalah kami, nabi ejurit kicak paham, nabi ejurit kita makata kita makwa, inyo pekosi biningin, nukisere kosingin, akisi mana fia kosingin, kanuze kosi biningin, kita makwa, atom nang ningin, timimun, inyo silmun. Isuma mudlo tamakwa kayo siya kaya kandaki kasi wadi isuma magkakit na kupi bisak taong nang mga ama isuma kataklo nga tamakuti ko na bisak taong nakwaro kula kata si bisi kuti ko tama na kayo siya kayo si chinda siya kuti ko na pili ako kataklo ta akaw na siya dakayaro na sugi taktakari tama na kaya na kuya kataklo nga iman inyo doon ay nang minikuro pili ko yung magalwakso pibis Asyik nasional kotor pasalnya tinggi saya nak kata kau juga rendah mat. Isi maksud kata kau pasalnya tidak teman. Ima cuma dun isi maksud bakal pasalnya. Amal mat waktu mat jah kau ingin dah pasalnya nizar makan pasalnya nizar yau pasalnya ima cuni aji ingin yang ini. Tapi mentam aku tinggi saya nak kau tinggi kau juga pasalnya. Tapi nak kau juga semua kembali. Tapi nak kau sekarang jemar orang wak. Sima jaga, pijaga kerja mac kok tu, ada yang kita kalau aga, amma time na, iman na, ukau sih sima juga rata mana, biru sekat tangan na kisani, tuk tuni, ubalun nyatir ni, ukat dah jauh tu kita orang mereka ku iman na, biru sini aga nama ko, mana, abata, nuna. Kau isi kat tanggung, tak mahu nak kena kerja ngan apa jawab yang ngan cukup inyuk syuar eksi bagi dengan nalu nak kau ingin kerja kerja juga dah meperak punga ukah jawab rawak ukah jawab jutik rawak kita mana tiperak punga dah mana inyuk syukir juga apa taruh mana nuna ujar juga umat sih yang itu mahu ujar cak kau isi cak rumah ni pokok apa jawab orang nak pun mana dah tuan nak nak cak syukir dengan Upak kuku, api jangan kami kau idang nuna aji tiang yang joko ini showing mago. Tapi masih kita berlakum show. Nuka perlu itu. Tapi mana bodoh yang tak kita nama akar utama. Tapi mana perlu yang kau jupak semua unung itu berani. Tapi mana ketok tu bodoh yang tak kita nama unuk tu yang semua unung itu kurung tinggi sah naksima jakarama api jauh yubinon. Imana takut tu nak sebutan mana nuna. Apa jauh luar yang wangi mata mana perosid juga. Sunawa ukiungun yang tu, apa jauh yang paruh yang nak dilugu kau yang mengemuta mana si bunik sak. Tanya katang nikudung, unuk tu semua daruk tu, unuk itu kuni tanya nikudung. Tinggi saya nak si nikudung, apa jauh luar tu binang ni. Amat apa ukiaksa ukiok tanya dalam megam. Apa jauh jujur hal orang mengam atau si gurami asli nama pihak nak ikan waktu git asyam itu dinyunau dan atau so apa jauh hal orang nama tinggi saya nak tahu bila orang mereka tanya ammaru emana mana kau yang me berusik juga ukat jauh jujur di bila orang mereka ina kau yang me mana emak sungguh dia kau yang kau yang me berusik kat tak jauh macam Saya menegur kami juga royuk ludi, pihak negara najat tahu muda kini nak sio duklun, kini nak sio dekat jengitun. Tapi kami makaya orang memang, dah menda sekolah yang pertama dapat, yang maksudnya ni ngaji kaji yang mud, perosi tadi makata sio ngaji, kami maja, jaga kadai muda mana. Ammalu ujar kita makami kicu tahu adalah ludi. Nakiatan tiap pet angin jutaan nak sahun perlu, angin jutaan perlu nak jual kangen. Tama aku akan dengan cimik tuk lagi ujak kanik tau. Tama nampak unung kijing unna pura berkenit tiap semua pet teriakan aku. Naga jauh kau terkijang itu aku dapat tama. Ayuh sujud jadi kebalam besar. Ammar aku unna perusahaan sudung ada. Nuna itu apa yang ngipai terserah dulu.

做啦，学生嘛，佮一种伊，你咪叫我读，那啥，伊叫伊读这个，那啥，硬啊，你那学生嘛，读啥，来什么哩？Aniu waktu tisu ikut jula si magit jumga tahun lalu ada ujang saat tu ni. Kuai kat nak jumga okey dia nang maksu tahun jumga nak ikhsan nak tahu tu nyawa kama. Tama masih kumu pakai ni sini suka lah jumga tahun jumga si kumu pun kukik kenung tiak suli. Dah mai terak si magibu. Sinak sa, Ijab, dapat kami makan sugi. Kamu tisau tak pernah memutihkan. Kamu tisau sudah lama. Kamu unyu itu najwal kat. Kamu pingat sih tu kan kat si maju. Kuku lama si kunyah sudah sudah kamu kata tuan matakaraya katul kami. Ia tak ini atau cikut ipi cita orang nak tu sekali macam cerah si magis. Nang yang nak tu ku bila nak sang mulut tepuk. Amalu nang yang nak tu ni unikat lah pasang dah ram tua bis jual orang. Mau nasi. Nang yang nak tu si bila tak tu. Niku mikir juga tang meju amalu ibu iya orang semak itu no ujo binyakar ubagu tuju no unuk tak sahaja dan ipek caw ibu ya orang kenyo ingat lah tak lalu Kipin yunni marit suliku adek buktaya manim meti juin nak simaat lelauk suliku. Tawan kinyo nukkak tuarung apujak suari adek suku. An ay adek buktaman. Ay biuti buktab amujaku cuwi liri babu. Inyawim ay buktaman. Saya nak cakap dia tu teman kenyung itu kalau aku kenyung itu orang, pekam mata pawa, cuba mak cakap dia tu ni, kimit dia kau tidak ada orang sih makan ilat, uang ada tak, betul tak ada orang sih, kau tidak makan orang kim, mayuak cakap dia tu ni uang Karena ni banyak tuduhan nak semua saya masih tak pernah kipu. Amalai nukah ngukar musis. Tapi saya korok tuno. Angu maju lawak kuin ilan. Taiwan lah angik kau nak tuno tanak itu tamaona. Saya reakang kainguk tamaona nak tuno. Kemak kita sunya sihai mata mau nara kan nunabut kaki jatung man asuila kan itu kita kiti kan ikah siak tu tawa, tamu nara ukasi kadang nak suni tamu nara de ayang itu aru am utkaya kaya karu am mika mana ujat tamu ikah aku cahun ni kau tering. Dan kimau kakau jaga ikaraya kaktin nego suriun negami angir kaktun ne uang angir kaktun ne kaktun kajut sautun.

0: kami kusuai horwa. Uke akti luga kakute aru gili la oksu di kata kamu. Kamu timmare aru gili ratik. Ata aru di gili la oksu matutari ukta. Taina ura oksu li. Amma. Tei kuasuri. Kami mewakilkan sibun sibun dengan tiang rutin nunak pok munasib siku tak terlalu dari waktu sini tak ada waktu nak kamera nak tu, tamu nak ikut mana waktu nak kami tak pingat suku yang aku, aku ingat kan yang tu aku ingat orang ada waktu tu. Nama si kuku di kasi walaupun mas, utara aku nukti, uti mengaul tetapinggal, buatin ikasi walaupun hak dia waktu di kata walaupun mas, fakku tiga jalan sudi Taiwan, tanah kini tua tarupu, tapau lah tu, si unyar tapa, pionak tu. Pertanyaan masyarakat yang sama nak ukit jahat waktu siku. Ia jangan kebuk tuarung. Atau sekerasing matakan umat ukit-ukit tiap mariat lah waktu siku. Tahan kaki yukuru siku mun. Takkanan ulik si makuru rauh waktu nukuh si tiap ciumat lah waktu siku. Kaya tiga yang miratiku. Kemudian kalau tuan atau siang, saya masih tak pernah, saya masih tak semua. Taman nawalah kuni.
1: Ya, saya mah nak kami cepat tinggi luar dulu, tanah anak jauh. Anak jauh dengan nunggu semangat.
2: Kau yang nama ikhna ragu nasa kasi, bina suara siu nunggu ani nuk kangat yang nak pusi, nak kerja mewah di lami juga, nak kerja mitau.

magnet atur dia atur terlalu dik emenya cemil amalnya nane mesti tega dana ane lu anci yang tega tega kia laga lok antaman itu dan kopiu sok ane bilak tena antaman suli suli nak kia antaman asyik ketakut

0: besok tau, oh, udah kayak gini ngamil. Takutnya main ngamil. Hai, amalu dekat gua senerti hai cukup. Terus di mudut tekan atu lo tenitok. Senerau semangutak. Amali tukia ni. Iloh pisam, iloh pisam itu ngawi diotet mi ngamil. Taman ilnya semalam meyak. Lian atu di atu lam ngangkau nego. Ikan tu ngau jauh temat, tu ngau jauh yang semuanya. Ah, ini yang ngau cuma temat, temat yang cuma itu sekolah hai cukup. Temat yang terlepas ko, amali temanya tinggal universiti, hakti, dok semak temat, dok semak ulah temat, jadi ko tegur nama amanu nabi ya tercium ada, pergi mai walutok. Akhir suku tinggal di langit suruh biarkan suruh pelihara nafsu suruh dia niti dia teman-teman niti ini telah kau sedut awak ni mahuk suruh dia tinggal di langit ini waktu ini awak ini temukan tu pinjam ini waktu tu pelihara lagi tu orang tak masuk dia. Pengait hantarlah nama saudara ini tiolah nyadik. Duit mana betul ni sinar ini lakti akan kena sinar oleh orang. Kena nak saudara kau nene wajib. Hai, amalu ada mana mahen temung terus terus hangat ini lima enam kira. Aku lebih dia betul dia kayak kerana amalu. Wam channel lain, wam kau makan ini, zaman suham tini, ikhli lekap petu tak ati, ikhli peti, ikhli sinyal kuli mata, sinyal itu mati lah. Ikhli kalau min, wam ikut ikhli awal tu mata, kisah ni akhir tu al mawat lah mata, anu luar isi kena bincang kita yuk spio lah mata, anu luar lah mengelalang. Kita tengok lebih sihati natural memilut. Ya, anak sih dapat nulang nih terdapat hal ni macam celang nolong itu. Anjing sih tinggal ya kalau memang tak. Nah, kalau imak ni putar itu kian ok. Temen yang nolong memang tak. Temen yang sahul tak gua amale kepuhah terus ni tutup tak jauh terus kita lak terikut tumi siyah terus ni. Temat temat, teman tiga titik si dia ni kekuatan tu dia nanti nak kalau lima ya temat cuma tu dia biar temat aku nak dia macam ni, mukarin temat tu lagi ada mahu nak order kerja tu, nelayan nanti tuan mata karena dia tengok ni kita untuk kuat terkeliling temat. Temat perkhidmatannya tak kau nak kau sudah ramai tak sudah cultural rumah.
1: Hai, apa sudah hangi di lalu bunga mana pita? Nak kau memakai lo ulang aku kendo, ukhalok tu nak kena macam itu.
0: Asyik boleh, asyik nak bunga tu saya jemukin temat.

Ay, mananala siyang ibagot. Akpik, jam, lakto siya tamani. Kukjuami pinasawa ko siya lakto meat. Ilan nang inip pa sa sitamaw yung lakto lakto ni. Tusaksaw dit si lak megama. Ukuali, amyak kungit. Le, amyak kungit ulam yuko at alimait. Tusaksaw lang si miyut. Una si ulipak. Uvikkeit nitjaluttaari uksahattalau jommatatamaanin kuktuami akkaarutamaat Nunavik Rocks muningaktami. Tannauna tamaani miuk Judy Gadboa ingitillogo tusaksausimmiut.

0: Happy minivu ya lakto su yuliti nare hak suti lok okoni hak loti 16 sani kilo melu nu ya lak mejo su yuliti nare hak suti lo ulla kullo latsi de lakto sautuni anu kilo ni sekhini to make 20 mi sungo ni mik okoni ngalo 15 umi yak melu nu ya lak mejo su yuliti nare hak suti lok hapat latsi de lakto sautuni ulla kut okoni hak loti lok 17 Inuk tua milo, nubi elak ni anak tua majerok, suku yang itu nak ayak sudi lewok. Anu kalau ti sekian itu make 20, make 40 mood, so ngan itu make. Kuning alu 12, papa ngan itu milo nubi elak majerok, suku yang itu nak ayak sudi lewok lagut. Anu kalau ti sekian itu make 20, make 40 mood, so ngan itu make. Kuning alu 18, aku lebih milo nubi elak majerok, suku yang itu nak ayak sudi lewok. Ano kalau ti sihin nito make 30, make 50 mo't. So, ngunin din make. Hukuning alaw 15. Ibu jabi milo suku yu lak niya nga kakta may yugok. Ano kalau ti 1 niyo log kabanga niyo log akuning ane 30, make 50 mo't. So, ngunin din make. Hukuning alaw 14. Salo nito nubo yu valo lak may yugok. Suku yu alay din nga yak sutilo. Ano kalau ti 1 nito make 30, make 50 mo't. So, ngunin din make. Hukuning ane 19. Kaya siya mirak ng lake milo suku yu kalalak may yugok. Ano kalau di kabangan ni ulo ni ulo ako ni ngani 40 mit 60 mo so ngon limik ako ni ngalo 10 huwag na milo nubo ya balulak medyo ko so kuyo li na kaya hak sutilo ano kalau di kabangan ni to make 40 mit 70 mo so ngon limik ako ni ngalo 11 kaya sa milo nubo ya lak medyo ko so kuyo li na kaya hak sutilo tat sila kay lak to sa trin ulo lakot ano kalau di kabangan ni to make 30 mit 50 mo so ngon limik ako ni ngalo 15 Aku belum melu Allah kelihatan melak mizu Allah. Kau tak sedih lak tu sertuni lu. Anu lak suni. Kabangan itu make 20 me 40 mut. Sungguh lima. Kuning 18. Tapi saya yak melu. Sehin melak mizu nombor je kelah. Terus suku yuli tuin naga hak suti kal lu tuin naga hak suti luguk. Anu kalau di one ni lu kabangan ni lu aku ninga ni 20 me sungguh ni lembik. Kuning luguk 26. Teman aku cua me. Kalau tuin naga hak suti luguk suku yuli tuin naga hak suti lu. Ano kalau dah one ni tu me 20 me, aku ni ngalu 30. Nak kau main ala kain tu sih kau ngapa sih?
1: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Lit, tu sah sah tu tu sih kau tap tu ngah CBC ukel tap tu me podcast good. Aka aku ni makpun ni tak kuah unika, tu sah sah kau tap si majuit, nama kau ya tu sah sah kau tap si mata ajiung itu kulo. Taman nak kau bayar nak tu magelu, tu sah sah ni mata nala kau nak tasi CBC listen good, ubalu ni podcast good kau juga kau nak tasi.

0: kau kau hekak kena kawang nak kau bin.
1: Ini dekwa tiga jam lalu dah hati binika tamam bin. Dah bawa dek pergi langit lalu tamam itu. Am nani mian kau hilang hilang mata. Dah bawa di cium nak pergi makna selma.
0: Ilak dekwa tuhak ni lau put Rosie ama David uluyuk dipilih niku. Takut nak harap kita tuhab lagi nak glani pingi kau yang nak kau bok, mai kanyak sini angin likuni. Nipimik tuhalau nak megap tak Bobby Helms.